data. Bwana playlist DJ Ndomi inakamilishwa hivyo bwana na Prof Kenya. Data. Bwana noma sana. Weekend inaendaje kipande hicho chali yangu?